Watai he mga wahaki na vengkai pusmanya ni puo me ibukin taka toka meteran teririki ayo wu watanga wopi maonoa. Na koi mi metanui naro puo taki naine anatapa ni makuri te tau teaka kirakan na pe makoro. Puo taki aki aki mena yang te tau teaka KCCI o business me kampana awai pun te pota nao metani ka pene. E kukuri ni katanua taika yan obis te peristens pa ya mga kauka pusmanya ni puo me ibukin taka toka meteran teririki ayo wu watanga wopi maonoa. Are waki men wopi maiswan ni peri o ena Natuki ni mewan suon wa watenga wapi maanua. Ibukin ni mengari na nuaya iron toko mesin. Ika kawa ki karina kin nampo me ibukin tiwa meta e kwa taia pa ye yana makuri e sani koroye e kakawa ki ibukin na pera kiribes pa yana katukaki yana mietiran te sura ya yu. Tiwa meta yu ina riki patipenda ni katuoto na koya ratei merun rikira ke ibukin kaira ni mewia nakon eroirei nakon tai ai kana roku o wai kai kai ni pere ibukin te ka toka metera to wana pon ana toka beskribes ari e kai nis me anga nakia ai ka ata pe anga kero ni kina kia yon kribes ibukin ka kana ton kororoin me te meni na yama kuri ni kai riri e kari kira ke turu ne pai ni kribes me na pota na meta o ni kara ha kina ki ni kribes ni te am na pe wo wa pon na ka mo kribes o wa yu ari ana anga na kyo meta ai ka asan ka roi mu yo kwai an tero ari rangin na kororoin Tetapi emen ibu kita nak buat tanah meter kiripes, rona kita terapi kau ni kahiri ni kiripes. Oh, tapi heruan ni yang aku riari nak kahiri iya ikan kiripes ibu kita terapi kan dek kiripes, mereka turun payana. Tenua pun nak kahiri pengak ini ni kuriya kiripes. Oh, hey, yari anak anak iya yang meter ika harau tema kuri ini ni kuriya. Eh, eli anak aku, orang ni kita mereka buat ni payah ni mewuia, ni bukia, orang ni kau mewuia nak kahiri kita kahang. Anak anak kita pernah kahiri harau tema kuri. Aika ariana ko nika kei puonganan meawia ibukin kati me tuan tiram te khawa o wai te potan no ameta. Te khawa pon puutu khan toro ni paini kiripes. Anangana kio ameta ki asa ni puoha kata meeruan atongan nara ni kiripes. Ki ni puoha kana korawan na nawaagi kiripes ibukia khaina. Na yehona pai ariana ko nrape khawia o na yaatatai ni kiripes naron te rape khaw na toto te maie te khatei maniepe kiti aus. Tukuru penna o rape khaw ni kiripes rikita peua. Awa irape kawa ika apu. Tekani mewa, pun roiroin rakan te makuri. Awa yu wariana pun nangana kia yoameta kia riana o roiroin me rakan na ya makuri. Ibukin topaani kainanun tupotan noameta. Te khaono uwa pun kanikina ayen tepe kumaka me te kokaone meki. Ki anangana kioameta kia asan nangana noia. Ntiero, ikuru roi bukini katime tuan na kuroin. Orikira kini kaupain tupotan noameta. Nakia kandani ngani puya. Inanun temene wapuike erakariki teririki. Ngayaren kana kukani karikia ampuome, opuome ni pupusi ya punipene ni kona andike nape iru ya kaunsira me yo amnape. Niko taki me anopiste linix yo an kirismes, ki anopiste peristens ipairiki. Ibukin kana karinakin ami ipuome ni pupusi, ibukin mi kaunsira yo amnape, okama pusi ya ki, bahama karini ami ipuome na anopiste opi. O ibukin mi kana kirismes derayin otapu eran, okama pusi ya ki bahama karini ami ipuome na anopiste linix. Ibukin rongorongona epanin ore taki meanopis te perestens yon nampan dare pon isuwa ni mea wakia. Uwa towana towana wanua tenua ke isuwa ni mea wakia uwa towana towana awa towana. Ken nora re Facebook page are toka yei kaparaparahana.

0: the plastic. The plastic pun tu wana de mengi anang kura kura na urupai na kuna na reita ni mea uti kiri pes. E mua mei taari, on tiape awai tia. E ruota tanon na pera. E ruota merurungira, o tu wana nape pa e ruosi e rakai na maraki, me merina ra merawa.
1: Niko, kwa tanya era in maiste mengi ndare e yon tipike minti o niya na kuengi?
0: Ka yiyang no, ipeni burangan ti mengi aari. E mua menti na andraba, plastic bags, takeaways awa mai sirik. Punta kamimi, pai pun saagi tein kiripese ai are mkua.
1: Kwa kikiwi, awa ngine menge ikai, punta naan plastic aki si tuwa na tein kamene na akia, awa ikona pina kamene na imia.
0: Ya, irangkan na taya roi baya aruko meya menge ikai.
1: Niko, tukupo kusme mena taya, pa aruko meya menge ikai. Menge ikai, pun menge ra, aki arike men nota nakin kako me sinanik. Toi rum to ona montai ni pua metai yang kana kore na koi na jagaaga. Apun naki kona ya apun naki. Menge ikai, ina pun tei metu an sikun na rota konin, on bibis na la merawa, ina nun roro meru.
0: Ya kia ngai to wai yo, iyang no, mesake rota ne vera kubati na maraki merawa.
1: An pun toin sisiraki, iyang cokwa wan, pare ika, ori kita na nun, akuna ni kair wai plastik ikai yoni kang. Nano na saata ikan ne paro taki, oin kana ramen na merawa.
0: Aika kami aku rana pe, sabun naka taipa yang ayah ika ika ya kes nama ngapun ikani.
1: Ngaya rayan, otak angang atau guna meyeng, pangkan aku berikan plastik ika ika, abu puna, naku nan bota merunira.
0: Kya kya ngai rang kami, ngaya pun demai si guru guru na urupai tepai ya plastik.
1: Ngaya rayan, orik, apa rayu, ibun rang bari orik, pangan seti metone kapungana meyeng ika ika, kau nang dro kontu kina, hari aja waya ni meyaka, mete plastik.
0: Kau kiki meten neawa, ibu nasi roy tu payah nak tekin na. Karena sekarang awan yang awa roy, awak pungan agin plastik kai kai. Pun si nanon tapi awat minis. Me ana urupai nak guna rareita ni me awa mete puata ni pipu. Esti guna nanon diri ki meriri ki.
1: Apa nan roy ni kau itu?
0: Saya kata kepen ni kami anu apa? Me ni katokan, onian ni min awak awal rekin kapungan anti plastik. Siria ini bau toka atau tokuana, kio ini nang kaisa ki bukin temenna me temenna, lebo ni bukira ni kapene, ay bukin tai ay kanaro.
1: Pun nan, peta ku titeak, makuri ay kawari eregi, aku nandi ipati pitaki, ay abubura.
0: Plastik agi si towana tain kamene na kia, ipun nang peisi kapunga nagina, mea na urupai, esiku ina non doro, meroro.
1: Tipu kusini iroro, wasa wai ni karikipen to toko ate makuri ni kamenyeng, kawamene karika apera, pa...
2: Kiribes te popoto! Yeay!

0: Ladies Night and Happy Hour.
1: Ya po ang day day day na ini awal pun kami ay nini katene ayo ami day liki at ini mane kariki ya romi oh kaputo ni mane ko na kon may day liki day na ini ke the ladies night at Marina Night Club
2: na kon may nori at day na ini ay ka akapili daki akabukwen na ram putun na ini yan na atin ay star day liki ni takani may pong tepi may may wani may on to kono pong tepi may wano wani may po tanga wapi may wano
3: leave it light be my fire burning bright within the
1: Ladies Nights, ayah kini nak ngari yakin nak kanuana. Ayah kia ayuri harun kau mana nena happy awa yon nana moy nena kaya naku. Teka tang tang nena stop. Oh teka iri ki aku kita ngiri ane kan miss out. Puntai miss out. Kanuan ti happy awa enawa kini jawa ni mewan de pagantai. Untuk kini jawa ruai wan teka iri ki.
4: Kue de toy yang pati kita puntai ngiri ane kanak wan nam stress imin de mauri kura kura. Kita aku puntai ngiri ane kan nusina kon kakau kian teka iri ki. Nan may nora ala ladies night nam tayri kay yena ba marake oi pon moy ay meme ten nanum na kaya na won tayri ro pa akia takandin min te oi suwa oi yai takandin apon sin me otara
1: kayri ya rom aware pon meme ten nanum sa kay si pon de marina night club on tayri kin takan me pon tibi men me opon ini me on to hon pon e tibi mo no opon ini me wo wa tanga o wo pi mo no wa ai kang kang ira na moy ai kang ngara na music ya ai pon de tapo ya ngin rau de tapo e

0: Ladies Night and Happy Hour.
1: Ya buang dah dia dah naik ni awal pun kan ni, aini ni kat sini. Ayo, ami dah ini. Ata ini mana? Kali kiri romi. Oh, kebetulan mana ko? Nak mana kita ini kat ini ni? Kita Ladies Night at Marina Nightclub.
2: Nak mana ini ata ini ni? Aika, aku pilih dah kaya, aku bukan daram. Betul naik ni ya, meeting, aye star. Tapi ini kita kan ini pun, tapi ini ni awal ni. Oh, tak kau ni pun, tapi mana awal ni? Oh, tengah, tapi ni awal ni.
1: Ladies Night, ayah kini ni kang hari yaki nak nuana, ayah kia ayuri harun kau mana, nena happy awa, yon nana moy, nena kaya naku. Teka tangkang nena stop, oti ta iri ki, aku ta iri an kan miss out. Puntai miss out. Kan wan ti happy awa, ena wakin, jawa ni me wan de bakantai, untuk injar way wan ta iri ki.
3: Kuer toy yang pati, kita puntai iri an kan aku wan nam stress, imin de mauri kurakur, kita upun tangi iri an kan nusina kon kakau kian ti ta iri kiai. Nan may nora ala Ladies Night. Nam tayo di kini. Yay na ba marake? O ipon mo yay may matin na nung na kaya lang. Mon tayo loko pa aki at takandin. Imin te o isuwa. O yay takandin. Apon si ni mewo tatara.
1: Kailiya ro rom, rom. Awara ipon may matin na nung. Sa kaisi po on the Marina Nightclub. Mon tayo di kini. Takani me pong tibi man mewo pong ini may. On to kono pong eh tibi mono wa pong ini may. Wawa te nga o wapi mono wa. Ay kang kangira na moy. Ay kang nga rana music. Ya, ipon te tapo erangin raw te tapo eh.

0: Kura pergi, nam katikiran awak nanti, tiba kantai ya, jom narawan kat bus ya, tiada awak lagi. Tiba nak jari tarik panam katikiran, main na studio, tiba hari kita rawa mekan, nakoim, awak nanti tiba kantai ya, dah nak kau mekan. Tiba hari katikiran, nakoim korak, kerana kau mani biaya nape, nam katikiran, awak nanti tiba kantai ya. Waras songras na, kau nak awak dikini, kau nana, kau orang responsa. Aku kan tanya ngapa aku pun kakak uang roy, kaya pun kainis kanuan nara sirak nara ni mewah kan, nawan ti pekan tay yo, mian aku orang rara respons lagi. Sini kaya nak mana kon nara aku orang rara respons.
1: Museum Day, Museum Day, Museum Day. Kepu kameruan pungin to manipung John Mabe. Ya mengaruh kena bete pungin ikauring emon te kakawaki. Ibu kira ngaira kain kiri pes dari pun pungin to manipung kete International Museum Day. Uwa tengah wapi mono wa. Ayo to wana te pungin ibu kamerun John Mabe akatu hari kiki. Dari kauring aki ya kakawakin the museum ke iro orang ngaira kain kiri pes. Dari kinaki narana eto manipung. Kiri pes pun to wana meipu kona bentri tepeki. Ete ime tuan beita te pukameru ayo. Tinanun nana rapata tau terra é de volta que nem macuri porque nem catei ao lápé e na noa que the Ministry of Culture and Internal Affairs nem mangana é obscene catei na pera ao teu manipul que the Culture and Museum Division the International Museum Day e bagara de pung é de pime wanu wani mei nem catuari diki e que tá que tena ki pat de pung nem caurin é de volta ha kiro wia ten teu anápé e ka hoa koro deriri que ayo a kiribesi na wakina na pukameru nem mua men de pime wanu wani mei onto que nem wapime ten wan mei deririkiai area harawa ye kanwan na waki ni kainis metepotonia o deririkiai brita kiai oni buhani ya o merapata kia haina na tax force kia na rapata ni peperu na teu manipom the international council of museums ke icon punimai terapata ya kinakin jo ma berieta me peperu ngan kanwan te pum ni bukamer wayo nikatuari diki igi hosna kwana potonia o deririkiai ya kamai museums uniting a divided world Kena rara-rara ni kita pesa atau manapun, ya kasih tahu anaira, menteri taki atau kati. Tepatun yang menteri dikayu, ya katiria ya kahawakin tapi ente museum kita manapun, apun tahu ana tetapu ya kuna antupai ya kasih tahu ana akira, di nama nara kati, berita kira no ameta, kakau koron tau dia kaki sina ko meyai. Awai pun idera nako akisionus yai, men karike tu kakau korwa kintu an nape, esikai ni mea kai yai. Eriye ni mea tata nape pati museum, nape ka kakau koro, apun dikipa, Tapun data kita ini naya res no amet aika kuakur, ani kona anu warukua arun teri kira kita ini nun tipu kani yang ani kawarir kian narun tipu kuakur wakiyo. Kanwan tipu kamera ubekin tepungan, ni pon makuri ni kaisa kian katemeru anu kontai insights kitabu akiasan tak kita nak kita narun tipu World War II relics. Kemuin meren pain buakan kuwa agi beso. Tipu angura anu kaya tipu tan no ameta abus maya yang anu kontai manipong ibukin korawan tekan ibepe kita tua ina nun oisina ni kontai manipong. Wabari na korawa kinte paidik square. Mwapi me uwa ni mei yon. Kukana kina marake ni kilipesa ikate mei. Tepiru, tepapai, tetou awai tepin. Ayu wari yuki na koi mei awametanako. Tiroko ni metaku awanika kwa uwa roi kanuan tetayane. Awai tepiru warike ke hawa kinaki me kanuan tepuka meru ibukin tepungane. Kambene ni busmayaki awametanako. Emua meiru ya tenterirei. Communities ke pota ki menikawa nako. Awai pun no awametanako aki akuna andike roko mei. Tepoto niya wariki aria teba tekauri ni akaka. Awak interi di kayu, tahu mana pun, ekasi tahu anaira, interi taki atau kati. Ayu am kongurari, epo tokaki kanakwana, mentepo taki ni makuri at the Ministry of Culture and Internal Affairs, ketepo taki ni makuri bukini kati, awa pe inanwa, ni mangana, ayau pisini kati inapera, atau mana pun.

Mauri kain gilipes, may makin na korre. John online na, tawaki, may panapa. Ipero nga din ako nam ni Mauaki ang tuwi kayo. Menta po tagi bugin ti Mauri, ako tagi oraki ni mga na, arita pi meteoraki, eti HIV, yon na pera, ay gilipes. Kamatuwa tapo tagi bugin ti Mauri John Mapa, kiti WHO, pati HIV, ngayang kay tuwa na may pokon oraki, ari erigipa, anata pia yang po tagi ti Mauri John Mapa. Ikataw tawag pa, inakun ti maisahe, apa yang mewah? Tetapi mari tuan tiga million masih yang kai, aika asal ni boleh mewah yang mentiara kayu. Oh, enakun apa yang tetapi mari wanu tiga million masih yang kai, aika ati metuan yang mereka mentiara kayu, nda penin wau tengah wapi mewah. HIV, erat tiada nanti penin. Adi nanu napa? Si ti metuan yang mereka mentiara kayu, ya serba. Di bosan lagi mentu bota kipukin ti mewuri tiada nanti. Bayi apa tapi wau, nda beti beti. Eh, inora kiri kira kini masih yang HIV, ya ya, narun tepe LPC. Ada sebuah kanan yang ayat. Yang ini kita soal orang kuat dekat rumah sini orang kayu. Ia dia ke asal susu. Yang ini kalau rumah mereka asal kami tua lagi pa. Ia ke dia dia HIV. Oh yai, tak tahu pa. Enapun dia ini ke kira kira rumah sia. Aika hari kalau dia orang kayu, kai pun yai aika tiada tuan suai susu. Aika ikaw yai ka. Ekorna ni busi yai orang ke HIV. Tuana, terus tadi yang kapungan ni hilang dari ka asal kapungan aku. Wow, takam nama mayroon desina. Aye iluna HIV. Tenua, temaguri me ikuaki. Digi, temaguri me terara. Awa, tevene nebure, aye kimeno, nakia kapunganan tekontam. Asina kangan ka wadereke apusin teoraka yu, katei me tuade soy bugin atakina, pakopaka ya me teoraka ayu. Ka wadereke ake pun katoka kapunganan terutaitai, aye kimeno, ke kapunganan neilan neika asen kapunganaki. Kapunganan tenangua nipei, ntaye kukumakuri, iye me teikuaki. Kapungan na terapan ni kamenemeno kita kontom ino ng tetain tibene ni buri ayakin nano ke siuku merom asitimen na takawin pa ikakawag na ba muna pa yan tisiso ang HIV ino uya bikoko ang nga nataya pa apakaya meteora kayo ayo tisiso ali inakameno anasiya ali ino ni bilitoya pa inakilig ino na HIV ibukin takame atata yon rongrong HIV data kime obisin HIV dinamban tarapon na isuwa ni mewa wawa wawa takuruan mo isuwa awa na wantabakuri. Eto roi obisin HIV ni karawa tesisu on HIV o temeroro ayonus na oraki aki yari kido uye HIV samona paya merurungira men teoraki at HIV yon anwariri kibusina yon apela ekidibas.

0: Mauritius ni miau aje.
1: Mauritius
0: ni miau aje. Ah, Mauritius. Mauritius. Ah, kau ni Mauritius
1: kau
0: kota ribuan Mei. Mauritius.
1: Ah,
0: pun. Kota ribuan Mei. Ah, kau ni Mauritius kau Mei Yohan Pem. Yang mana kami kan, kau kaji desirek nak kau. Antai ya, pipi orang kanuan nak kau nam ni miau aje. Kita wujud ayo.
1: De HIV.
0: Airan es roh itu jere kian kita. Tapi waktu kita begini tiada urut waktu tiada orang ni mangan air. Tapi macam tiada orang kita HIV jangan kita pes. Kenapa orang kata kerana macam? Ayah,
1: jadi mohon kata kerana ya. Bukan kata orang kita bayar report sendiri. Nukia baik. Barang kata kerana nak bayar kita bayar. Orang ni kalau mana nak buat orang ni, apa tu tu gigi? Tahu tahu siapa yang ayuh kan ada? Siapa orang dia orang? Ya, aku nak

0: Oh, kura parigi, panam ni kakatigiroay na wanti pakantay ayo. Ah, yarita panam ni kakatigiroay na koyang kura kaki kwa manewi yan pa nam kakatigiroay na wanti pakantay ayo may kan. Ah, sinatawroay mo ni pusmay aratar po na ako sa iyo. Mauro din niya wagi. Mauro din
1: niya wagi.
0: Maya ko na mauro yung kuya ako tarpo na may.
1: Ayos tarabon na yon daka.
0: Oh, kuna meuring ko may yon nam ka may kaniki. Yaw ka ngay di siragi. Na ko yung kuna kakaya yeso kairo. Yaw ka ngay di teakan di siraga yu. Di HIV yari king kay pa towa na anatapia yang at buwata ki ibukin ti meuri. Nyo an na pa yes an kaya kairo.
1: Hebon ne san.
0: Oh, yun ang iso ay di tiragi aniki. Kano ko ang katikiro ay may kan. Iya, ano ko ang katigiroy?
1: Iya, nasa katigiroy. Sa katigiroy yan, saan maguriya game na inusiran. Ne, uy, sumutulong. Nagdibiyaw man ni Den Show na yataman maguri. Oh, din na sila sa iyo, Asteria. Nairin niya rin na rin doon natin, kaya magulin na iyo, Asteria. Oh, ikaw na mutar-tari. Nang na yan, nagsira ma. Oh, alaw su. Oh, ipon yung kitin na wagi, akurara parigi.
0: Korapa nam kategori ayo yerita ariki paham kategori ariki nakoim men nam tabar kote metu androna ye yo yerita ariki paham kategori nakoyam korak ke ko mane bien nam kategori na wanti tipa kan tai yo sina tawroin bis mari kara telepon ya khosa yo ndar ke na wage nauri na wage Kau tidak mewakili aku terpulang. Kau tidak mewakili aku terpulang. Kau tidak mewakili aku terpulang. Kau tidak mewakili aku terpulang. Kau tidak mewakili aku terpulang. Kau tidak mewakili aku terpulang. Kau tidak mewakili Anga tuwa na tiape si wakani na ngaya ari inoraki piri makan ti HIV yon. Ayrang isro ay ti tirek yani kaya pun PC ti tirek. Ano ka ang katigiroy mo ikan?
2: PC no, kaya.
0: Ayan. Ano ka ang katigiroy mo ikan? Ayrang isro ay amdik.
2: Walaan.
0: Aye, kan aku angkat tikrai mekan di nangis sambil ke PC.
2: Aye, rara ba, katikrai mah daru kali daruan aku na, si daruan nangai ya de, si tau Simon nangakawa temu sunanau, Simon nangguna nasi nanda tau kain nangau, nangguna nasi nanda tau kain. Tuh nai nari macam Nah, kalau ada usuk ya, nah, kalau korang kena teng, tu nih ni kena nari jarak kata, ya usuk ya, tengi dia baru, nanti dikerai ke makan tay ya, macam tu tu roy, mengaku pun aku ajar diri. Muriya wadre ya rehane na puna na siya ipakaka unoto ang. Sinayari ya ni Itauri. Sinayari ya ni Itauri. Kaya nang kikimay rin yung kanya. Kaya nang kikimay rin. Kaya basaro ko yaga yani kay. Muriya mo kain des makuro ari. Rubono, may jorotoro. Ayang. Araw na ini hari ini cerok, sebab betul na ini. nak buat titik raya nak kapai jagi nak ada ini ini ni. Kau sih hari tu kau ya, smart. Ada kau pura hari, tak tengah kau. Anak bus mana hari tu nas, power. Tak ketikis so, jenis tak. Oi dah ni ni ni naik pun tak. Anak beri tukerai kan, kakak bayar kita pun tak akan tahu ya. Aku nak kau yang kan ya, aku nak kau tanya, kan ya, aku tanya ni kan, aku rasa rawan. Ini ni kan biasa. Tukerai ni beri, mana ready ni beri sekurat. Di rusi ni siapa dah, mana ready ada senda Maria. Kini ni dia kalau memang ni yang kau yang dok ni kita bapa itu tangan mana gaya? Di showa, showa pakawan, di tengok ini show ya. Nang gaya negara ini lebih tabuh tu. Nang gaya negara. Anak ini nanti kita yang kakak bayar kita beton, negara kita inwak. Mungkin nak kaya bahan pun lagi mana ngah ayah gue yang tak nak. Mana pun tu mesti dikepa. Anak-anak kami saya tak ada pun yo, tak kaya kepari. Bukan wan teri ini tak kaya. Kenapa? Mana kan dari kanga pusing kata bawa dia. Ini cepi, mana tak bari besok hari. Kau wari kau nai upan cemen lebay yang. Nanti nanti kira itu na yokorak nanti kau bini. Ah, lo mai ni kan kau yang kau inu kena bini, nanti nanti tahu nama aku ni. Isme tunggu bu. Aiyah, nanti kira ini bini. Sila bini kira ini kau bini, hari kota kenang kami. Apa sabo muat kira ini.
0: Oh, korapari ki nam kakatikiroi na wanti tibakan tayo yu men doon aku meikani yon nara arawan kakibus ya tinimewa ken na wanti pakan tayo sinataw roi dikini busmera tarapuan na kwasa yu
1: ngayon
0: wakil ngayon wakil yawri di sinimewa ken tarapuan may kuna mewri ngo ko tarapuan may
1: Ayeta.
0: Ah, kuna meuri nkoe mei, yohande ita mei kaniki, yohakangai te disiraki nkoe mei ita. Ya kwa ua, ayate HIV erosi ya pen nako, tiyon nate.
1: Apo te kwa ua raya
0: hap. Ah, rangis kwa ite tira kianiki, kanu kan katikira mei kani?
1: Erako te jenewa aki ako kubana au,
0: Eh, yang, iya, anak aku angkat kiroi.
1: Aja, ada angkat kiroi orang orang yang istirahat, istirahat. Adi anak cek. Aja, angkat kiroi anak tangannya di mana bukan mana puna. Jadi,
3: bonga yo ngaira sanis pa nang kata dito ang kata dito pa sila nako ni sakay pa in aya pa tera rata
0: Korar pergi, nama kakak kita lagi. Nawan ti, tu pakan tayar yo. Mendoan aku, yoani mauri FM 89.9. Men nama tapu mekan. Oh, yeri tadi kita panam kan, kakak kita lagi. Nokoi am korak, kaki kuamani dia. Nama kakak kita lagi. Nawan ti, tu pakan tayar yo. Kau antaranya apa puni pe, nongon kukurai negi tapu re amena yai. Ti tayar yo. Awaras sangra am tayin kai. Ipun si, wapu imai suari kita minis. Oh, enang po isu aku. Ada arata yeri sna menga musirawai kanwan nara ni mewa kia yo. Te tupakan tayo iki. Sinagay na ko rin ako na nakongra responsa. So ang roi ni Mea Tata o ni mga kiyakan, mga tau roi, bugini kiyakan si Siraki Mina.
4: Mauri kaya ni ginipes, may makin na korore, tiyon ang day na, tawaki, na panata. E pero nga gina kundam ni Mea Waki ang tuwi kayo, mente po tagi bugini ti Mauri, ako katugi ora kini mga na, arita pi matiora ki, eti HIV, yon na pera, ay ginipes. Kami tua tu buat tak ibu kita naurin John apa kita WHO, pati HIV. Ngayang kai tua na mai pukon orang ki, ada erik pa anak tapi yang apa tak kita nauri John apa. Eka tau tua pa enak kun temai saya, apa ini mau? Tapi mana tua na timurion mai si yang kai, aika asa ni buat mau iya nanti orang kayu. Oh enak kun apa ini tapi mana wanu timurion mai si yang kai, aika ati mana tua ni mereka nanti orang ki ayo, ndape ni nua tengah apa ini mau? HIV, erot tak John apa panin. Ari nanu napa? Si tema tu ani meka meteor kayu. Ya serpe. Di bosi nagi mentu bota kipu kinte meuri. Jangan napa. Payai apa tapi uwa. Tapi tapi ke? In ora kiri kira kini mai sin HIV. Ya ya. Narun tepe APC. Ari si wakani nangai. Ya ni kiri pas in ora kuwari kiri kini mai sin teor kayu. Iru iya ke asen susu. Ya inka iru amen naika asen kama tu agi pa. Iri ke iru iya HIV. Oh yai. Takatau tau pa. Inapun iya iri kira kini mai sia. Aika ari iru iya teor kayu. Kai pun. Yai yai ka ti na tuan suai sisu. Hai kai kawa yai ka, ekwana nibusi yai te waraka te HIV. Tuwana, turu taitai in kapunganan, ne ira dai ka asen kapunganaki. Wawa, takam memme me iroon desina, ai yai iroon te HIV. Tenua, temakuri me ikuaki, digi temakuri me terala. Awa, te vena nibure, ai ya kimeno, na kia kapunganan te kontamu. Awasina kangaan ka warelekea pusin te waraka yu, ka te ime tuade suai bukin atakina, pakopaka yaa me te waraka ayu. Kawari lagi ya ke pun katoka kapunganan terutai-tai ayakin nanu ke kapunganan neila naika asen kapunganaki. Kapunganan tenangu anipai ntaya ke kumakuri iya ime teiku waki. Kapunganan terapa ni kamenu-menu ke tokontamu ino nantetai tebeni nipure ayakin nanu ke siuku merom asitimena. Takauringi pa ekakawa kinepa mwane payen tesisu wa HIV ido uye pikoukou. Awang nataya pa apaka iya meteora kayo. Ayo tesisu ale enakamenu anasia ale ino nipiritoya pa. Enak ini kerana orang teh HIV. Mungkin tak kami tahu tak yang orang teh HIV. Dari tak kita obsesi teh HIV, jangan bantara pun naik suan memang wow.

0: tara na ye te te ire me ibukin lo kondra an dar pon te deta ye yo sina ga ino gari kina konna na kongra response ake ibukin lo ra
1: meuri ka ni gipes me makin na korre jonon daina tawaki me panta e per ma gina konna me wa ke ente wi ka yo men te pota ki bugin te meuri au ka tu ki ora ki ni manga na ari ta pi me te ora ki ati HIV yon na pera ai gipes Kami metoa te pota ki bugin te meuri te onna pa ki te WHO pati HIV ngai yang kai to wana mei pokon ora ki ari erigu pa ana te pia yang pota ki te meuri te onna pa e ka to wagu pa ena kun te mai sae Apa ini mahu? Tetapi mereka tuan tiga million masih yang kai, aika asal ni buat mahu ia nanti orang kayu. Oh, inakun apa ini tetapi mereka wanu tiga million masih yang kai, aika ati metuan ini mereka nanti orang ayu, dah penin wau tengah apa ini mahu. THIV, ero tak cian nape penin? Ari nana napa? Si ti metuan ini mereka nanti orang kayu. Ya selepa, ni bosnya kita mentu buat tak ibu kita mahu ini cian nape? Bayi apa tapi wau? Nanti betul betul ke? In orang ini kita kini masih THIV, ya ya, narun tepe APC. Ari si wakani mengaya. Yoni kini pasal orang orang buat dekini masih inti orang kayu. Ido wia ke asal susu. Ya ingka iru amen deka asal kama tua ke pa. Ede ke ido wia THIV. Oh yai tak tahu tahu pa. Enapun yai ide ke kira kene masih ya. Aika ari ke ido wia ti orang kayu. Kai pun yai aika ti metuan suai susu. Aika ika wai aika. Ekuana ni busi yai ti orang ke THIV. Tuana. Turu tadi tadi ingka punganan. Ni ide deka asal ingka punganak. Wua. Takam nama mayroon desina. Aye iro na THIV. Tenua, temaguri me ikuaki. Digi temaguri me terara. Awa, tevene nipure aye kimeno na kia kapuanan te kontam. Asina kangan ka wale kia pusin te orakayu. Katei me tuade suoi bukin atakina pakopakaya me te orakayu. Ka wale kia kia pun katoka kapuanan te rotaitai aye kimeno kia kapuanan neila neika asen kapuanaki. Kapuanan tenangua nipei ntaye kakumakuri iye me te Kapungan ada apa ni kamera mana? Kita kontom ini nanti tain TV ni nipure ayak ini mana? Kesiuku merom asit mana? Teka orang ni pa, ekahawa kita pa mohon payah disusun THIV itu ia dikuku. Awang nanti apa? Apa kaya meteor kayu? Ayuh disusu ada enak kamera mana sia? Ada ini nanti video tanya pa enak kita kira mana THIV? Mungkin tak kamera tata yang orang orang THIV. Data kita obsin THIV dengan bantara pon isuan mewah wawa wawa tak perlu wanu isuawa na wanita bahuri. Eta urai obsin THIV ni kalau waktu susun THIV, atau meroro ayunus na borak aki ari kira wia THIV. Samaan paya merungi ramen cawak at THIV, yang orang mula dekupusina, yang apa lah aki dipes.

0: Muy bien.
1: Neyros, no le llaman de él. Ni toda la buena atención. Ya le puedo. Para tener a veces sin gusto en Yari. Me se puede votar en mal. Pasa, te quiero dejar en el auto y para ir a ir a la. Ni ta piria, ni porohai, ni sepea, ni nangota mai, tangarabung, tangasla, ni saunyo ni busporo. Ata nara ni saunyo ni maguri.
2: Ira pergi panam kata kira ini nawan di itu pakan tayar itu mendam tabarukati metuan rona ini yang ini pergi makan ni. Yeri tadi panam kan ini kata kira ini nakoi am kurak, nakoi akan dem mouse. Aki kawan ini yang ayam nampak tikiroi nawan di tepakan tayar itu. Nara rawan kakpus ti tin mewa akik. Aku pun timetu ane pengangkai ni busmai rukun dengan telefon. Jangan nara rampan telefon nara isu ane mewa akik. Tapi ruwa awa isu ane mewa. Sina tau roy mohon busmai rata telefon naya kau sayu. Tahu ni tin mewa akik. Kau ni tahu ni tin mewa akik. Kau telefon nai.
3: Nai
2: tarawa. Taran nai yaiti takahangan ako nara telepon na niki ay punti meto na piangkay. Busmay taran nampan telepon, yo nara nampan telepon nari. Rokon taran telepon, yo nara nampan telepon nari suwa ni mewa kaya tapuro wawa wawa suwa ni mewa. Ibu kim kuya roko kan nga param katikiroy na wanti pakantaya yu. O amtang kaya ibun si yono warik timinis. O ayang po isuwa kaya rataya rin sa mga musrawai kanwa nara ni mewa kaya. De pakan tayo yu. Mewri, dini mewa aki?
3: Mewri.
2: Ako na mewri ngkwe, ako telepon, mei?
3: Mei yampu.
2: Ako na mewri ngkwe, mei yampu, mei kan? Naka ngay, disirak na koy mampu. Ampu? Kuna kakaya yese, Eso ay kairu aki. Ay akangay ti akante ti sira kayo. O ameta ika amay siro aya. Akangang arikin ti HIV ro aya. Yes, ti akairu.
3: Akairu.
2: O ay rangis ro ay ti tirikyan ki epuni kairu. Kanoko ang atikiroy may kan? Korang pergi, nama kakak tu kira ini nawanti temuan tayri kayu. Yeri tayri kita nama kakak tu kira ini, nakoi am korang kaki. Kau mana begini, apa nama kakak tu kira ini nawanti tayri oke. Awal sahur hari rata ingkai, ipun si awat minis, orang pois suka kaki. Ayu hari ipun tokin apa kanwan nam ni mewa kaki, ipun kanwan nam ampakan tayri yuk. Senari mau lagi ni kerap ara. Responsa? Tepuk tak ini makuri, bukan temeuri atau katuk cawar kini mangana. Arey tapi me te cawar kaya te cawi jangan kiri pas ngaya arey mana nak kanwan nam ni mewak ya? Ibukini kanwan nam wanita iri kaya oke. Asina orang arey kini kondana orang arah responsa ibukini orang arah kaya te takapenen tay.
4: Mei makin nak korre, cawan undai na. Meuri kaya ni kiri pas, mei makin nak korre. Jangan undai na, tawaki, nepanpa. e perma gina ko namne me waake ente wi kayo men te pota ki bugin te mauri akatu gi ora gina mangana areta bi metti ora ki ate HIV yon na pera akiri bas kama to ate pota ki bugin te mauri ton na pera ki te WHO pati HIV ngayan kai to wana mai pokon ora ki are erigpa anata pe yanga pota ki te mauri ton na pera e kada to wagpa ina kun te mai sae apui me awa tesima re to wana te million mai si yang kai aika asane po me awi amen te ora ki yo o inakun apu ite simare wanu mwate milion baisi yang kai aika ati imeto wani meaka meteoraki ayo nda penin wawo tanga wapi meaku te HIV erota teo anape apanin ari nanona pa si te imeto wani meaka meteoraka ayo yesa nape ndi bosinaki mentepota kipukin te meuri teo anape pa yei ape tepe uwa ndepetepeke inora girigira keni maisi in te HIV yoya narun tepe APC ari si wakani nangaya yoni kinipesa inora kuwarire keni maisi in teoraka ayo ilo uya ke asyan nsusu Yai ingkai dua mendeka asen kama tua agi pa, ini kai dua wia HIV. Oh yai, tak tahu tahu pa, ina pun yai ini kira kena Malaysia, ai kari kai dua wia, tiada kayu, kai pun yai ai kati metuan suai susu. Ai kai kawa yai ka, ekuana ni busi yai tiada kaya HIV. Tuana, terus tadi tayin kapungan, ni ira deka asen kapungan aki. Wua, tak kam nemme mai ruun desina, ai yai ruun HIV. Tenua, temaguri me ikuaki, digi temaguri me terara. Awa, tebe ni bure aya kimano na kia kapunga na ante kontam. Osina kangana ka wadele kia busin tiora kayu, kate ime tuwa de soi bukin atakina, pako paka ya me tiora kayu. Ka wadele kia kia puni katoka kapunga na ante tiora taitai, aya kimano, kia kapunga na ante ila na ika asen kapunga na ake. Kapunga na ante na nguwa ni pei, ntaya ki kumakuri, iya ime te iku aki. Kapunga na ante rapa ni kameno meno, kito kontam ino ni mtetai, tebe ni bure aya kimano, kia siuku, merom, asite menna. Takaurin pa, ikakawag na ba mo na payan te susuwan te HIV, ilo uya pi koko. Aungan na tayo pa, apakaya me teora kayo. Ayo te susu, ali, inakameno wa nasiya, ali ilano ni bilito ya pa, inakilig ilo na te HIV. Ibukin takame atata yon rongrongon te HIV. Leita ki me obisin te HIV, denamban tarapuan na isuwa ni mewa wawa, wawa takuruwa nungwa isuwa awa, na wantapakuri. Ito roi obisin te HIV, nikarawa te susuwan te HIV, o temeroro ayonus, na oraki aki ari gido wi te HIV samone paya mer rumira men tiorki e te HIV yon on mori de busina yon apera aki de bes

0: yabun tapi kari kiti tepanan kami awi. Nakoim kiri aku kosan ndei tain nara ni mewa ke ya san nakoi oki. Ari kini nakoim kiri aku kote metu an doro nai nong ra yoan mewi FM 89.9. Nawan tapi teman tadi kaya puri dia yuk. Kurapari kini doa nak umaikan ni kini narawan kaki besar itu ni mewa kiri ya san nako. Ya tapi kari kini kan ni tepanan kami ni. Ika katikiroi men nau studio ipahiri kita rawa mekai tiki na koim na namkani mepo ngayo ke bikin kanwan na weekend po ayo ke sina tawuran kan yan dei tanau kanwan nongra men tirun kari kiro ro men panani kidipas ibikin nongra nam dongrongon kidipas dongrongon na pem kidipas te tepe tepe ki on na
1: ona meuri Awai kaya mendorong ati apa tu kaki meron melad ni mangan ECD.
2: Kuna meuri, dorong men panan gripes rongai piko pinki. Asa no tu terlupa kari kuna kena masyarakat nak rapus jabis ni price ni payriki. Nikata kuku tanah koya, naron kapan pay ni amat ayu hari pon nak kian dan ngan pa energi an dan koina hari apun dan dota kian ini nanu kawaki. Ata kono tu tawi sana to kirara opi me ono wana rikle me opa aka atakin ne erin ta krabu se yama tayo me akongo kin de terpon men to norki pesen tairkin de kawabung pa ana kawa koye ne karo kon to norki on kina to amata ari emati on nikira ki kiki ata utarin tawi sana ke ro kon nora yama tayo on wo tarika ki rapatana na kon me ngaye pa andaya pa pa kabane noran yama ta pun tairkin de monopong Tapi ya orang ni kan nanti ya kain dah utuh ayo pa, ya kangan lo kon takara busi payrik, aw ya kangan deke, ayana kangan deke ayana kapan pay meuna, ina nanti kawakin ana takara busi. Nana rongrong tiko takin policeman mepeso nmangana ada the crime unit, aw ekosa pa itar boniaki, payrik ini karang ina nanti kawapung, pa anana teman nanti mana ni kawakin ana takara busi, nipakan tain takawapung, aw aku ni tahu sana, nikapaya ruan ana takara busi. Nuwe kwa nikiri ya ndio nora kipeso meataku pa ya puni kama nitoki meona. Ya wakinka itakarikira kia tikiriba South Island Resilience Adaptation Project kite kwe rap nikati itapuina solar distillation yon tapumakuru atapituwa meyaki. Iriposi laki mento kwe rap pa tapumakura yo ya kaira kirauya anatanda paka uke ana skilled technicians ari aipo nitakawuwa na pandao ni makuri yon takarikira kia intapumakuru ayi. Takar kira kayu ada kandang ngaji pa anak kuna tepat nama tu yang tertua meyaki nika pungana teran naisa kian menomen pupungan roy temakuriana ada pun kanuan dan ipopo kita koi rap nipoka kai terakin kahanga yang karikian teran nemem aw nimeno irawiya tepat nama tu nampak makurun kirbasi nika buta biasa tahu dia kan Australian kata terapat tu uan kirbasari enak tapi nanti ipopo ki ayak kapuaki nak koi anak ya asal dinyaki The Pacific Engagement Visa ke depev ibukin bokayan ka kaya ya makuri Australia. Karikan de makuri Australia ponto wana mi bokon peika khainan waki na na kaini peiri de pev. Etagu drongorong men na ikomisin na Australia mi peiri ki kai pa etauroi terapata ni bobokan na na korongorong me kairan ta kawai ibukin na takin tein makuri ka khainan waki Australia. Karikira ken de pakau waki ana ipopokin ka kaya te makuri on Australia. Aku kerjakan tomem metane kemakuri ya Australia. Eta kerjakan rongrong tay komisi naio pa. Engkau naharuna pa iya iteretan ibukin busmayan temen dan aku tak kemakuri. Aku kena apa di simane ni ibukin tua temakuri ane mete sa kemakuri ay. Aku nang tayakan ibukin ibukina. Eta upa erang tauroi di simayon karoi tayin kame atata yon ayawakin ibukin. Aroi anaki asal dunia kinte pev kerjakan ya makuri ya Australia. Orang-orang orang kita pewa ke area ini natai, ibu kita mereka ada makuri yang nostalgia. Orang-orang itu betul ke? Esok kita menunjukkan anak tangan ibu kita PC ini yakin na, entah ini taruh mewuri tuan apa? Esok ni pura tangan ibu kita ni kini meten cione wakarisi, ini nanti tahu kita anak tapu tangan ibu kita. Ini posnya kita mohon pung pa terkemanta airo cione kolonwai pa itu yakin na, pura tangan ibu kita meten wakarisi. Ke yang ane meroron tain tetar mauri ane nak koya ayau tua besen tetangan buka mai PC. Eta uba apun dia ini bukanaki. Ini posinna ane tapun kena kupana tau teka ide FPC. Paya taku koron boy pameten wakarisi Epunek kantan ngaki on kanano kaoki. Awa reposting na nepa wuwana newspaper ika pupura pisi ya kiosina kon katuapung. Pa etekin na tekamanta ane. Papunek ya. Ayata ya pa enakonan dikita pa ya yasa. Ndikina kon makarisi. Wakarisi terapi mai suwana riki. Epunang nikinag pa erang nikakai taraya tantar ruwa terau. Oh, insana pa nika kwa wagu pa e maisi rekireke na mepotaki. Ni wawa. Emetin tepi maona uwa neperi mwini kasikana. Inau ya tausa ike. Iwotaki ya inakoni ya tapu tausa. Ae the Queen Elizabeth Barrett Sion Suva. Ibukin na nana narongorongu nika ine sima ya karawani makurini na kiako. Ake enarotaki ya itepe. Ado pota namata. Te wana maipoko na pukinana pon anawaki nikataya ndinna kwa te wana. Ana tapu titanga nipoka ake akawa kina kia ipai nipoka. Mai mai na tan kari kiri orang yang tonga, ini ini kan tekanangan karena akakan aku orang orang itu tahu tak me, tewakin kahiriri. Menteri yai atau emang wakin di posin orang orang yang di drug kata yang keng, di posin lagi petan kari kiri orang yang tonga, aku kau apa, ekorak orang kai tekamaya aku nak kuya, aku kaitaran inametan tepo tak ni kari kiri orang orang, di posin kanganga ke hari kini tepe menteri wakin drug kata yang keng ke ngaya, aika arang nikah pongan ada drug. Erika yoi mwin temenda na sakari kina orongo te kelea newspaper. Ari etawaki me takasi yon nukwalofa. Mwin na riposi on the drug guwa te wiki nako. Te wiki ari ekauringa kina paye ino amataya puwata kina kari kina orongo. Kite World Press Freedom Day. Aengenke ati imeto pressman yon tonga ni kakaya te amata ari ekarawa te makuri ni kakamea kwane na konde sakari kina orongo. Me ataku te menasan te kelea publication pa apundei pressman ni kametoa arike ya tararuwa na koya. Tan kari kira orang. Eta ku teisa ku kana singa pa. Apu isan kaitara ki tan kari kira orang. Nanaki no amatai irau ya tau teaka ke mei maina. Ke hari riposin dong orang ya presmen. Mentata ya ya ya kakuru takanga ngari amang aitara mangaya. Tan kari kira orang. Yon tonga. Rong rong no napa. Eta kina tau teaka ni kiupa. Pa yasa ditarik ten tepotaki. Nisi pai mei Amerika. Ke de CIA ni kaispo. Anakawata po mei kiupa no abisin tau teaka inanua hiwana. Ki amang kapuwa yai anangan no Amerika ari etauroi nanga temane te pote million pa anapoka na konta pani bukin kaitaran kanga kerik men kainan karo konta pa na kon Cuba eta ko na rongrong Cuba pa temeroro me John Ratcliffe pon kakayan tanga ena kona andike charon meroro ibukin kari kenti iroro o apon tuanga kina pakain anasim Amerika mai hamana ki Cuba pa pon na keta kanga nga kona ankaraya nakon kamenuan Amerika. Tarin tepa yon Cuba, epunang ni kura-kura rigi na makinan ang ki Amerika ya kaina na pa karukuan tepa yon tepe ni komunistane iki aru takia imaisin na napa. Aika arang ni kainan waki narundi diso au pontioera. Aru takia onora ki ngay aki konani makuriroa ini metemetin tepa wa hawa titaw teak ya kaini na patayan liri hawa nabis na ko titaw teak. Metako na presidents Cuba ay Emigio Diaz Canal. Pa etamero ari kiron Amerika ngana yakia ngata manin poka ma ina waya kon tuki ana kanga kiupa ngana Amerika yakatuki ni kapani ana katua o ni menga kauka tiyo kini pa ina kon Cuba au yasa na prime minister tepa Latvia ai evika selina ni kirika ki menna kona i mean te kanga ngana drones ni poka Ukraine apure kawaiya ngi aki kaina ta rusa ma akipe o ni paka yon Latvia. The weekend ako ay pon kapani ana minister ibukin de tangan ni poka ay Andrew Sprout imuin wawa drones ni dapata unge apaka yon Latvia imuin kun o ari erang ni kapwa kaya ite minister on karike on ni muina ana pate Sprout at the Progressive Party ya kota at Ukraine na napayre the prime minister ane on pupa imen ana tautekan terwari ya apaka ya ite tautekan tapewa tena makaina imain terinerine ay tapanga kina ng Oktoba eto gulisina. Pahingan ki ikirika ki mentena kon Prime Minister, masag nanon na pa yatayan kai. Yamwanda ki titaparara inanon na Cabinet sa otipati in tauteka yon Latvia, ngi tenuwa tayyan drone pahing Ukraine arin na kuwa na karawa Latvia nisuwa ni mei awo ana riponta kawuwa nta indikin terikai. Ata kuwabisa may Latvia o Ukraine, patayyan drone sa kanne akipon na napa inipuwa ka Ukraine, apure kawaya imuin tukupitoan yapa inipuraw. Terwari ya pura ya takita pa isagi rusa pa akaina ta Latvia onda patau yei. Rorong menpanan kripas. This is my ocean, this is my future, my
3: The plastic. The plastic pun tu wana demengi anang kura kura na urupai na kuna na reita ni meau te kiri pes. Emua mei taari, on tiape awai tea. Erota tanon na pera. Erota merurungira, o tu wana nape pa erosi era kain na maraki, memeri na ramerawa.
4: Neiko, kwa tanya erang maist demengi ndare yon te pike minti oni ya anaku eng?
3: Kai yiang no, ipeni burangan demengi ari. Emua mentina anraba, plastic bags, takeaways awa mai sirik. Punta kami ni, pai pun sagi tein kiri pesai ada yang kuat.
4: Kuat kiri, orang ini memang kai. Pentingan plastik agi si tuan ada yang kamera nak iya, orang ikut anak dengan kamera ni mir.
3: Ya, irang kan nanti ya roy bayar aku meja memang kai.
4: Nego, tuh aku kau memang nanti ya, paru aku meja memang kai. Memang kai, pun memang era. Agi hari ini nota nakin kaku mesin anik. Tapi rom tuan orang montai ni pun nanti yang kan aku pernah kau ini jaga apa. Apun nak kau naik apun nak. Mengai kai, eh apun timah tuan sih kau nara takkanin. On bibis nara merawa, inanun roro meruo.
3: Ya kian ai tu wayu, iyang no. Masa kian roro tanah berakubat nama rakyat merawa.
4: An pun tuan sih rakyat, iyang cokwawan. Parihika, orang kita nanun. Aku nani kair way plastik kai kai onikang. Nana nasaatai kan ne paro taki, oin kana ramen nara merawa.
3: Aika kami aku rana be, sabun nak tapi payah orang ayah ika ika ya kes nama ngapunikani.
4: Ayah Royan, otak angang atau guna meyeng, pangkana aku buka plastik ika ini, abu buna nak guna rota merungira.
3: Jika yang ayah kami, ayah pun cuma isi buru-buru yang urubah itu payah itu plastik.
4: Ayah Royan, orang, apa rayu, ibu orang beri orang, orang setimbang tu nengah bunga ini meyeng ika ini, orang yang rukun tu kena, hari itu wajah ni meyeng, mete plastik.
3: Kau kikir betul ni awak. Oi bunis roy tu payah nak tegin na. Karena si karawan ni yang oya roy, awak punggah nakin plastik kai kai. Pun si nanon tapi awak teminis. Me ana urupai nak guna rareita ni me awak mete puatan ni pipu. Esok nanon diri kimi diri kimi.
4: Awak pun nan roy ni kau itu.
3: Saya kata kepain ni kami nua pera. Me ni katokan. Oni ani min awak ika warilekian kapunggah nanti plastik. Siria ini bau toka atau tokuana, kio ini nang kaisa ki bukin temenna me temenna, me buni bukin ani kapeni, ay bukin tai ay kanaru.
4: Punan, petau titeak, makuli ika warerege, aku nanti pati pitaki, ay abu bora.
3: Plastik agi si tokuana tain kamene naki ya, ipun nang pesi kapunga naki na, me ana urupai esiku inanun roro me roro.
4: Tebu busi ni roro, wasa wai ni kari kepain to tokuat makuli ni kamene ni, ay men kari kapera, pa.
5: Kiribati popoto! Yay!

0: Ready Snack and Happy Hour.
1: Ya pun tadi dia tadi nai ni awal pun kami ai ni kata ni ayo ami tadi lagi atai ni mana kari ki ya romi oh kaputu ni mana ko nakon ni tadi ki tadi nai ni ke the ladies night at marina night club
2: nakon ni ngori atai nai ni ai ka akapili dak ya kabu ben daram putun nai ni ya metin ai star tadi ki takan ni pun tapi ni ne wan ni on takon ni pun tapi mo no wan ni buat tanga wapi me ono
1: Ladies Night, ayah kini nak ngari ayah kita nak nuana. Ayah kia ayuri harun kau mana mena happy awa yon nana moy nekai anakku. Teka tangtang nenan stop. Oh tetairi kia aku tetairi ankan miss out. Puntai miss out. Kanwan happy awa enawakin jawa ni mewan tebakantai. Untuk injawar way wan tetairi kia.
3: Kuer toy yang pati.
4: Kita puntairi ane kanakuan nam stress. Imin de mauri kurakura. Kita puntairi ane kan nusina kon kau kia tetairi kia. Nan may nora ala ladies night nam tayri kay yayna ba marake oy pon moy ay meme ten nanum na kayana mon tay ro pa akiet kandin min te oy suo oy yay te kandin apon sin na utara
1: kayli ya roro dom awara ipon meme ten nanum sa kay si pon de marina night club on tayri kin te kanime pong te bi men meo pong ini me on to kono pong e te bi mono wa pong ini me wo wa tenga o wa pi mono wa ay kang kang ira na moy ay kang ngara na music ya ipon te tapo erangin raw te tapo

0: Kukuna ni kapara para apa tira ana services na kote tikampa na atin tanini.
1: Ay, ane kakaungo roi pan na poti ko ni kaurin ko ana services me ana products ame kampa na atin tanini. Ay kay tabi wana kako na ana services din tanini ibukin po kami. Ana electronics na kakinan ako. Laran to wana kundayan laptop, keyboard me ana mouse. Protectors o atas diri.
0: Awai lapar, awai ganeira. Kurapa. Tentanini.
1: Saya singai mana soang koriki. Ia ini petayan ink atau donas dibukin kami printer. Neha nana.
0: Yeramane. Kurapa. Aku aitau.
1: Siti mana pun kapun aku, kasi fiktif dibukin tu kami mete internet. Atau si bobo kena dibukin kami wifi. Kehani makin kami wifi. Aw anak angang anakku.
0: Akan tawamu? Aku orang yang kapan aku baterai di kasi fiktif.
1: Di kasi fiktif pun tu wana. Anak services tentang ini. Hari itu metu angkai nuaki. Aw anak kapun aku. Dibukin tu kami mete internet. Ayo hari epe ni pusena. Aw ni pirimaga. Aw ni fast. Anak connection. Ari aku nampun kau kuawa, kan aku nori, ane kapua, nipona, aku nak kena bawa kau kuawa, nte poi nano. Si bobo kena bawa pergi nampu wifi installation, kita ni makin nampu wifi, me anak angang anakku.
0: Oh iya para ane serius tentang ini ayo, bayar aku nampu bentuk mail, me meninggalan non nape, aku aku koro, lalu nte kasfiktix, lara mana tentang ini me ane kasfiktix.
1: Ing aspun kau nampu bentuk tani ane ipa, ya kita hamtang ini mailora. Aki akia inano ipeira. Si bubo kina bebukin katumeakin na mintanet si Johan nam Starling. Kana kukapua mentetapotowa.
0: Emmanuelay!
1: Kapo inako na petayan solar systems. O sikuna na pe install ibukimini katene.
0: Awali matayini kina tentanini. Anakopo ya yuwa disura. Nkaya tebe nikinila kipuantees. O yukuna na pe install ibukina. Yara kilibas. Taita para. Mama kukuraki. Baca dengan aku tentang ini, ini tahu orang buku.
1: Terponya tentang ini, ibu kini buka mian mana nampak? Isua wawa kya, wawa wanua wanua tenua awa, isua tenua kya tak perlu tenua, ni mewa. Kisua tenua kya, tuwana wanua. Ke email nakon esmoi@tentangini.com. Kesi monipe @tentangini.com. Ke kawara anamaga tentangini the business code complex. On pun nana main ibukin itu.
0: Yang mana dikira mas? Taita para. Yogi, anak meteru atin tani ni ibukin program. Dia nuno pay nama kurin dapat kau waika. Oh, dia nuno pay ni anu mengam. Dia nuno teri tak. Asal siapa ya? Yang nanti tu nem metis mentai.
1: Kamrapo, kami nanti keroy. Mereon nami kampana. Tentani ni.
0: Yaman.

0: kona meuri awa ika yam longrongo ake afo utokaki meiron melad ni maangana e ECD
1: kona meuri longrongo menpanan gribesiro ngay piko pinki asa na utu teroropua kari kuneaki ni mwesirawa na nakarapuos jobis ni placement ni pairiki ni kato kutana kwa iya naroon ka pon pay ni yamata yu are pon na kia kandan ngana pa enari kiaan ni na kwa ina awari ya pon nang dota kia inda na nukawaki ata kona utu utawu isana to kirara wapu imeo na wana riki ni meo pa ake ataki ne irinta karapuosa yamata yu me akongwa kinda telepon mento noraki peso ntairiki inda kawabung pa anakawaya kwa iya ni karokon jo noraki on kila jamata ari emeti on nikira kikei ata utarinta uisana kero konora yo amata yo on uota rika kira patana na konu menga ye pande yata pa kapene noran yo amata ni pun tairikin te monopong tupai arang nikana tai ya kain de utua yo pa ya kangan no kon takara busi pa iriki o ya kangan deki ana kangan deki ana kapon pai meuna inanan kawakinan takara busi nana rongorongo tiko takin policeman me peso ni mangana are the crime unit au e kosa pa eterponia ki pa iriki ni karanga inan da kawapung pa anana ati manna te mani ni kawaki nan takarapus ni pakantain da kawapung au aku ni atawu isana ni kapea ruruan nan takarapus au nuweko nikiri anto nora ki peso me ataku pa yapon kamento ki meuna e wakin kai takarikira ke te kiripa South Island Resilience Adaptation Project ke te koi rap ni kati te puina solar distillation yon te makuru adaptiwa me yaki. E ni posi laki mento koi rap pa te makuru yo e kaira ki rouya ana tanda pa kauke ana skilled technicians ari aipon te kauwa na pandao ni makuri yon takarikira ke in te makuru ei. Takarikira ke yo re kandan ngagi pa anakona te pota nomata yon te aptiwa me yaki ni kapongana tera na isaki oni meno meni popongan roi te makuriona aripo ni kanuanda na ipopo kito koi rap ni poka kaitaraki ni kanganga yon karikian tera na emem au ni meno irawia te pota nomata na makuro ni kiribasi ni kaputa yasa tautaka na Australian kate tera pata te wana ikiribasi ari ena tapena te ipopo ki yaki kapuwaki na koya na aki asan dineaki ni te Pacific Engagement Visa kete PIV ipokini poka ya ni kakaya ya makuri Australia karikian te makuri Australia pon te wana mei pokon peika hainan waki nana kaini peiri te PIV etaku turongorongo manda na ikomisin na Australia mei peiri ki kai pa etauroi tera pata ni pupo kaane nangana kurongorongo mea kairan te kawai ipokin na taakin tein makure ka kainan waki Australia karikina kian na pakau waki ana ipopokin ka kaya te makuri wa na Australia au karikian tomem mea taane ka makuri ya Australia eta guri kena rongrongo tai komisin na yopa ngkana haruna pa iya itereta ibukin busmayan te menda na konta kamakuri ay kona ana pati si maane ni pupukin tuwa te makuri ane mea te sa kamakuri ay o nanga te akha ni pupuki ibukina eta upa erang tauroi te si mayo ni karoi te ina kamea taata yon ayawaki ni pupuki aroi ya naki asan linia kin te pev ni karika ya makuri ya Australia o rongrongo rikita pewa ke aria inatai ibukin te mea kawa te makuri yon na Australia. Rongorongo ndip tepeke, yasa te matanui na natanga ni puaka pisi nte akina nta inte tarumeuri te wana pa yasa ni pure te tanga ni puaka ndiki ni maten chone wakarisi inano nta wakina na natapu tanga ni puaka. Eri posina ki nte mwanipong pa te kamanta aero chone kolonwai pa ete akina e pure te tanga ni puaka ni maten wakarisi nke yanga na maroro nta inte tarumeuri ane na koya ayautuwa bisa nte tanga ni puaka mei pisi. E tau pa apon dia ini pukinaki. E ripo sinna anetapun karakopana tau teaka e de FPC pa etaku koron wai pa meten wakarisi e ponna ki kantan ngaki on kananu kawaki. Awa ripo sinna nepa wuwana newspaper i kapupura PC ya ke osina kun katuapung pa e teakinna te kamanta ane pa ponna kia ayata iya pa enakona ndiki tepa iya yasa ndiki nakon wakarisi. Wakarisi tenupi maisuwa na riki ya pondang nikinaki pa erang nikakai taraya taantara ruwa terau au nisana pa nikakwa waki pa e maisi rekireke na mepotaki niyo awa e meti ntipi maonowa neperi mui nikasikana ilau ya tausa ike e watakia inakone ya tapo tausa ae the Queen Elizabeth Barracks yon suwa ipokin nanana na rongorongo nikaine sima ya karawanu makuri ni nakiako ake enaruota kia itepe atapota namata te wana mei poko ni pukinana pon anawaki ni kataia ni rinna kuwa te wana anatapu te tanga ni poka ki akawa kina ki yei pahai ni poka. Mai mai no tan kari kiri orang yang tonga, ini ini kan tekanan angkara, akakan aku orang orang ni tahu tak kan? Tewakin kahiriri, mana tu yai ay emangak, wakin di posin orang orang yang drug kata yang keng, di posin aku petan kari kiri orang yang tonga, akakau apa, ekorak orang kai tekamai aku nak kuya, akai teran ina metan tepotak ni kari kiri orang orang, di posin kangan angkai, hari kini tepe mentewakin drug kata yang keng angkai ayah. Aika arang ni kapongan ada drug. Erika yoi mungkin teman anda sekarang kira orang untuk kelihatan newspaper. Ari etawaki me takasi yon nukalofa. Mungkin anda report yon the drug buat week nak. The week ari ekaurunga kena payah ina matai apa tak kena kari kira orang. Kita World Press Freedom Day. Aingan kita ini tuh pressman yon tongan kakaya tuh amatari ekarawat temakurin kakamaya kuanen nak konde sekarang kira orang. Metaku teman saya anda kelihatan publication. Pa upon day, praiseman ni kama tuari ka yataraduwa na kuya tan kariki norongo. Yata kuteisa kukana singa pa, hapo isa ni kaitaragi tan kariki norongo, na naki na matai iroo yata uteaka kime imaina, ke haririposin dongorongo ya praiseman. Mandata yeyo ya kakuru takanganga ria mga itaramanga ya tan kariki norongo, yon tonga. Norongo na napa. Yata kina ta uteaka ni kiupa, pa yasa di tarikta ni taputaki nisipai may Amerika, Kete CIA nikai spo me anakawata po mei Cuba nobisin tautea kainanua hewana Ike amanga kapowa yei anangana no Amerika Ari etauroi nga temane te pupote milion Pa anapuaka na kon tepeane ipukin kaitaraan ka nganga ke eriki Men kainan karukwan tepa na kon Cuba Etako na rongorongo Cuba pa temeroro me John Ratcliffe Pon kakayan tianga enakona andike tiaro ni meroro ipukin karikente iroro O apun tuang kita pakain anasim Amerika mai Havana ke Cuba, pa pun nak kita kanga konan keraya nakon kemenuan Amerika. Tarin tepa yon Cuba, ya pun nangin kura-kura diki nama kena nangki Amerika ya kainan apa karukuan tepa yon tepa ni komunistan ni, iki aru tak kiai mai sin nana pa. Aika arang ni kainan wakin narun terdiso, apun cuyra. Aru tak kiai onora kini kai ak konan makuri rawin mete-mete tepa wa, hati tau teh. Yakaini ini nampak tayang diri, awan habis nak kita tahu tak. Mereka kau presiden Cuba, Emilio Díaz Canel, pa itu meruar kiron Amerika, karena ia kian kata mana nipuka. Mereka ina waya kau untuk yang kanga Cuba, karena Amerika, ya katuki ini kapani anak tua, atau ni mana kauka, tiok ini payah kau di Cuba. Aw, ia sana Prime Minister tiba Latvia, Evika Selina ni kira kaki mana kau na imin, tekanga angkana drones nipuka Ukraine. Apure kawaii yang ke aki kaina tarusa me akipe o nipaka yon Latvia. The week anako o epo nikapani ana minister ipo kindetanga nipoka ay Andrew Sprout imuini wawa drones nilipata unge apaka yon Latvia imeinikun o ari erang nikapuwa kakaya ite minister o nikarikia o nenumina. Anapate Sprout at the Progressive Party yakaota aki kureina nanapeide the Prime Minister ane o nipupe imen anatauteha nteruari Ya paka yei di tautiaka tapewa, tena makaina ima interinerine, ayta apanga kiena nan Oktober. Eta kulisina, pa ingengi ikirikaki mentena kwan Prime Minister, masak nanuna pa ya tenkai. Ya muandiki tita perara inanuna na cabinet sa otipati in tautiaka yon Latvia, nge tenua tayen drone, ayapain Ukraine, adinna kwa anakarawa Latvia nisuwa ni mei, au anari puntaka uwa nta indiki interinerikei. Ata kuwabisa mei Latvia a Ukraine, Pada yang drone sekarang ni, akipun nana pa ini puah ke Ukraine, apure kawaii min toko pitoan, ya pa ini perahu, teruari ya apure ya tak kita pa isagi Rusia, pa akai neta Latvia, anda betau yai. Rorong menpanan kipas.
0: The plastic. The plastic pun tuan ada mengenai nang kura-kura na urupai, nak anda na reita ni mau tiki kipas. Yemua meitari, onjebe awaitea. Erota tanun na pera. Erota merurungira, oto wana nabe, pa erosi ya rakaina maraki, memerin na ramerawa.
2: Niko, kwa tanya erang maiste meyengi ndare yonti pike minti yonia ya naku eni?
0: Kayiyang no, ipeni bure nganti meyengi ade. Yemua mentina andraba, plastic bags, takeaways awa maisirik. Punta kamimi, pa ipunsaki tein kiribese ay arengkua.
2: Kau kikiri, orang ini mengai kai, pendinaan plastik agi si tuan natain kamera nakia, awak ikut apa pendinaan mana naimi?
0: Ya, irangkan natai roy bayar rumah ya mengai kai.
2: Nego, tokopo ko fen mena taia paro me ya menge kai menge kai pun menge ra akere ke men nota nakin ka ko me sinani toi rom do na montai ni po me taia kana ko na ko ina ka ka apon nak ko na ya pon nak menge kai ena pun ti me to an sikun na ro ta konin on bi bis na na ra ina nun ro na ro
3: ya ki ngai to wa yo yang no me se ke ro ta ne ba ra ba de na mara ki me ra wa
2: an pun do in sira ki yang chokwa wa pare ika ore kita nan nun agunan ni kai white plastic kai kai yoni kan nano na sata e gan ne paro ta ki oin kana ra men nara mera
3: ai ka kame kura na be sabun na ka tai pa yo ngai ya ika ai kai ke sna manga boni ka ni
2: ngai ra yan o ta kan anga to wona me yen pangkana ka buka plastic kai kai o bu bona na gunan ro ta mera ngi ra
3: kyo kyo ngai ran ka mi ngai ya pun de mai su buru kura na urupai te pai ya te plastic
2: ngai ra yan ori ki ape ra yo e pun rang mare ri ki Honesty meton ka pungana i mengi kai hoina ngiro kon tokina ari ai chowa ni mega me te plastic
3: ko ki kime te ne awa oi bun ne siroi te paye ne ko te yakin na kana sigara wa ni yango ya roi o ka pungana kin plastic kai kai pon sina non te pe minis me ana urupai na kon nara reita ni me o me te pota ni pipu e sigu na non di ki meri di ki
2: ho pon nan roi ni koito
3: Saygari ke peini ka menu atera, meni ka tokan, oni yani niin awai ka warirekeen ka pungana anti-plastic. Siri yaini bau tokaato tokuana, kio inang kaisagi bukin te menna me te menna, labu ni bukina ni ka peini, awai bukin taai ai kanaru.
2: Unnaan, paetaku te teaka, maguri ai ka warireke, yakunan digi pati pitaki, ea bubura.
3: Plastic ka ke sito wana tain ka menena kia, epunnan peisi ka pungana akina, mea na urupai esiku inanon doro me roro.
2: Tebu busini roro pasa waini karike pento tokwa te makurin ka mengen ha men karika tera pa
4: kiri best popoto ye

Wala tu sang rau kan tinggal apa abak be puni be ni ata tadi kena kau orang responsa kali ku mangga san be nong rayan ti tinga punga yuki nerawan kaki bos ti tini mewaki. Awam tanya kaya ipun si wapi mau nuwari kita minis, ainang puan mewaki rata yeri semua. Musra wahai kan wan nerawan mewaki ti tinga punga yu ngayari ti tapar. Wahyu am tanya kaya ku kata ime tuan rorani jangan panan rorani nawan ti tinga punga yu jangan panan mewuri FM 89.9 nera. Kaki bos saya tiada mewakili, nak kau mukir aku kandang apa ram kakak tiga roy, nak kau yam korak, nak wanti tinggal pun gayu meitan.

0: Everything in your wagon. When I'm having a good one, eh? Nalaru dini mewa aje, aku terbun mei.
1: Yampu.
0: Ah, kena mewa ringkoi mei yampu. Kang aite, disrek ina koi mampu. Kena anga tuan aite tu criteria tangirak. Nakoi mukir aku. Pokanira, pokan ti, tipu kakanu kiti, takabos kilo aite, tiri di kayu. Kena anga tuan aite tu criteria.
1: Kabar
0: aja, buraya kiri gitu, wana. Ah, tu wana yo puna ka, kaya iso kairo.
1: Aiyah.
0: Aiyah kangai cia kan di cisra kayu. Iko yero puna ida di takabus kiroi, inariai ni merurung on tauroi. Kai terai yang awak itu tak boleh skroy buat tengah wafi mea ono. Eh sanjia kai mu?
1: Eh?
0: Ayer ni skroy tiri kai. Tiada kan aku angkat skroy ni kan?
1: Ayah, ya bunyi mama ni kat skroy ya. Kain nara community. Entah bagian tabu kime yampu. Naya mata si, naya karaian si, tepung ngay.

Raka kia ku kwamani dia, nam katikira ina wanti tinga punga yu, digi ina kwa yakam na kainam tapu ya yampu, ki puni kainam community me ikani. Hai pun tima tu anak yang kain ibu semai rokon dalam telefon. Yohan nara nampan telefon dari suan ibu awak ya, tapi rugu awak suan ibu awak. Nako imkui rokon dengan anak yang panam kakak tikroi gaya pun kan rapu arata ibu pun si ono wari kita minis. Hai nang puan awak ya arata jadi sina musrawai ikan wanara ibu awak ya ti ting apung ayuh.

0: kokone ne ka para para patira ana services na de te kampa na atin tanini
1: na ya ne ka kawu roi pana poti ko ne ka urinko ana services me ana products ami kampana atin tanini ai kai tabe wana ka ho me ana services den tanini ibukin po kami ana electronics ne ka kina na ko naron to wana kontenya laptop keyboard me ana mouse protectors o ate siri
0: awai la pala awai de reira korrapa Kurapa kurapa tentanini
1: saki singai mena song koriki yena betayan ink or donuts ibuki nami printer ne khana na
0: yermani kurapa kurapa aku aitau
1: siti mezana ben kapona kwa kesi fiktish ibuki to mami mete internet or sibubu kina be ibuki nami wifi ke khani makin nami wifi or anakanga anako
0: akanda Aku orang ni kepada aku apa tiada kesifik dish.
1: Kesifik dish pun tu wana. Anak services tentang ini. Hari itu metu angka inwaki orang kepada aku. Ibu kintu meyakin mete internet. Ayo hari epen ibu sena. Orang pilih marga. Orang fast anak connection. Hari aku nampun kau kuawa. Anak konori anak kepoa. Nipona. Aku nak kena kau kuawa. Ntepoi nano. Sibubu kena ibu kintu wifi installation. Kehani makin nam wifi. Me anak angang anak.
0: Oh iya para anak service tentang ini ayo. Bayar aku Kurang lebih tu mail dan nengen non nape, aku aku koru, lihat nanti kasfiktix, lihat mana tentang ini mana kasfiktix.
1: In aspun guna nape nanti yang nipa ya ke ham tangi di mail ora, aki aki ina nuri payra. Si bubu kena bukain katu mekin nami internet si Johan nam Starling, kan aku kapua, nanti tak betawa.
0: Emmanuelai.
1: Kapo ina guna nape tayan solar systems, aspun guna nape install ibu kimi ni katene.
0: Awai mata ini kena tentang ini, anak kau paya juga disora. Kaya tu benih kira kepoan tais. Aku guna nape install ibu kena. Lihara kiri bas, taita para. Mama kau koraki. Baca dengan aku tentang ini, ini tauroin buku.
1: Terpulangnya tentang ini, ibu kini program yang mana nampak esua wawa kya, wawa nuwa wanuwa tenua awa, esua tenua kya tapur tenua, ni newa, ke esua tenua kya towa nawanuwa, ke email nakon esmoi@tentangini.com. Ke si monipe at tentanini.com Ke kawara anamaga tentanini in the business code complex on bunna na main ibikinipo.
0: E wara di gribas taita para. Yogi anamataro wa tentanini ibikinipo kam dinano na pahay na makuri na taka waika po. Dinano na pahay niyan mayam dinano na teritak. Asak si ngaya. Yohan na tatanam natis nantay.
1: Kamrapo ham natikiroy mayroon na may kampana at tentanini.
0: Yaman! Oh yeah, Timo Boy!

0: kita pun tangiri yang karena kuan nam stress imin dah mahu lekor lekor kita pun tangiri yang kan lusina pun kakau kian kita tangiri yai. Nan main nora ada ladies night nam tangiri yai. Yai nada marake oi pun moy yai memet tin nanum nak yana. Montai rogo pa aki takandin imin te oi sua oi yai takandin apun sini mahu tara.
1: Kairia rom, awak ada pun memang tenan nanom.
2: Sehari sepuan di Marina Nightclub untuk irikin, sekarang memang tapi memang awak pengin ini. Untuk hari pun, tapi mana awak pengin ini? Wawa tengah awak pun mana awak?
1: Aikang kangen rana moy, aikang kangen rana music. Ya, aipun tetap boleh rangin raw tetap boleh.